0: nggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting diterapkan. Sepada. Selamat pagi teman Produa.
5: Ya teman Produa ya, cara melestarikan budaya dan pariwisata tentunya bisa dilakukan dengan pendekatan berkelanjutannya. Jadi kuncinya dalam mendokumentasikan warisan luhur kita yang memberdayakan masyarakat lokal sebagai pelaku wisata dan juga promosi destinasi ya, ya melalui platform digital, serta juga mengemas budaya dalam bentuk atraksi menarik tanpa merusak nilai aslinya. Oke. Jadi yang pertama adalah perlindungan dalam dokumentasi warisan budaya ya. Jadi ini adalah langkah awal yang untuk menjaga keaslian identitas budaya kita yang dimiliki, yaitu inventarisasi ya. Itu mencatat dan mendokumentasikan situs bersejarah, ya bahasa, kuliner hingga tradisi lisannya. Lalu pemugaran dan konservasi, ya melakukan pemeliharaan fisik pada cagar budaya atau juga kawasan adat ya. Kemudian yang sangat penting juga adalah sertifikasi UNESCO ya. Jadi kita bisa mendaftarkan warisan budaya tak benda ini agar diakui dunia dan juga dilindungi secara hukum gitu ya. Jadi itu yang pertama tentang perlindungan dan dokumentasi warisan budaya sebagai salah satu cara kita untuk melestarikan budaya dan pariwisata.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Spada, selamat pagi teman-teman.
2: Iya, kita masih bersama di Spada ya, bisnisnya Asa Cita untuk budaya yang pariwisata ya. Bagaimana cara kita melestarikan budaya yang pariwisata kita? Oke, selain perlindungan dan dokumentasi warisan budaya, next yaitu pengembangan pariwisata berbasis budaya.

mendukung ya, dan juga memberikan nilai tambah. Ya, yang pertama itu atraksi berkelanjutan, kita bisa mengadakan festival budaya, pertunjukan seni, atau juga pameran kerajinan secara berkala ya, yang melibatkan wisatawan. Lalu ekowisata, ya, mengembangkan desa wisata yang menawarkan pengalaman langsung untuk live in ya, tentang cara hidup, adat istiadat, dan juga kerajinan.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Sai, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Sai. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Iya, masih bersama di Sepada Tempur 2 ya, untuk sesi Asta Cita. Oke, next, selain pengembangan pariwisata berbasis budaya, kita punya edukasi dan regenerasi ya. Jadi menanamkan kecintaan terhadap budaya sejak dini itu penting ya, agar tradisi tidak punah ditelan zaman. Ya, ada kurikulum sekolah ya, jadi masukkan seni, bahasa, dan sejarah daerah ke dalam muatan lokal pendidikannya. Lalu pelatihan seni dan budaya, dia mengadakan sanggar tari, ia bisnis tradisional, dan juga kursus kerajinan tangan untuk generasi muda. Oke, itu ya, untuk edukasi dan juga regenerasi.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
0: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Oke. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.

0: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
1: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
2: Ya, teman Produa, kita masih di Spada ya, di sesi Asta Cita. Okay. Ya, cara menjaga melestarikan adat budaya dan pariwisata kita ya. Iya, yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi dan promosi kreatif ya. Jadi di era digital ini ya, tentunya kita harus memanfaatkannya untuk menjangkau wisatawan yang lebih luas. Nah, ya kita bisa melakukan pemasaran digital ya menggunakan medsos, ya Instagram, TikTok untuk mempromosikan keunikan, tradisi dan keindahan destinasi wisata ya. Lalu inovasi konten, ya menggabungkan elemen budaya lokal ke dalam karya modernnya seperti musik, film, fashion atau desain grafis. Oke, itu ya 4 poin ya cara perlindungan ya pelestarian budaya dan pariwisata yang bisa kita lakukan ya melalui pendekatan berkelanjutan. Oke, semoga bermanfaat dan marilah kita sebagai generasi muda, ya saatnya untuk kita menjaga dan melestarikan ya adat budaya kita ya. Okay. Salam budaya ya. Dan kita lengkapi jelang pukul 10 next time kita bersama. Sorry ya, pukul ya 10 kita bersama nanti jadi Pro 2 Hitlist. Season pertama di top 20 lagu-lagu pop Indonesia.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman perdua. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Waktunya Perdua Hitlist.
2: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Perdua. Dari teman terbaik kamu, dan saatnya kita di Perdua Hitlist ya. Yang pertama di top 20 lagu pop Indonesia. Oke, 20 khusus yang request ada Adi Govinda, Sami Sumurangkes lagi punya waktu. Adikara katakan saja. Arsi Widianto, Tiara Andini, Masih Hatiku. Aruma, Tunggulah Sebentar. Dikta Wicaksono Setia, Eklak Story, Masih. Fanny Ramansia, Jalur Sederhana, Feby Putri, Halu. Jerok Tanpa Air Mata. Judika Ingkar Janji. Keljo, Kayal Jadi Nyata. Ada Malik Edesial, Kita Bikin Romantis. Naswa Sahira, Temu Bahagia. Noi Spirit. Ada Putih Aryani, Teruskan Langkah Baikmu. Rio Febrian, La. Ada Rizky Febian, Kata. Tiara Andini, Ngeluwihi. Tiara Andini, Arsi Widianto, Lagu Pernikahan Kita. Dan Uap Widya, Be There For You ya. Oke, okay. Line WhatsApp-nya dibuka untuk requestnya 0851-984-7142, sekali 0851-984-7142 ya. Oke, okay, ditunggu untuk requestannya. Ya, kita maju ada Adi Govinda, Sami Sumurangkes lagi punya waktu, dan Adikara katakan saja.

0: makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Waktunya Pro2 Hitlist.
2: Iya, kita masih di Pro 2 Hitlist nomor 2 ya. Oke, kita mau ngecek yang WhatsApp-nya. Oh, Mas Siang Kakak Jo mau request lagunya Aswidian Tiarandini ya Mas Hatiku. Oke, next ada yang minta lagunya Aroma Tunggulah Sementara ya. Terima kasih ya untuk partisipasinya. Kita langsung nikmati lagunya ya.

takut kelamaan, bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam? Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Iya, masih bersama di Pro 2 Hitlist ya. Untuk top 10 di Indonesia, iya, kita mau ngecek nilai WhatsApp-nya dulu. Oh, iya, dua requestannya. Vanilla Mansia kakak, kalau sudah.

Ya, kita masih bersama di Produetis ya. Oke, kita mau ngecek lagi misalnya. Oh, tiga requestannya. Kata Jerox ya, tanpa air mata. Next ada yang requestannya juga Ika Ikat Janji dan Kel Jok. Kayak jadi nyata ya. Oke. Ya, tiga requestannya sudah bisa.

0: Tinggi iso, bayi iso, sejenis apa itu?
1: Pernahkah kamu mendengar dingiso, mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Santai siang Pro 2, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Waktunya Pro 2 Hitlist.
5: Iya, masih bersama dan teman Pro 2, saatnya di Pro 2 Hitlist ya. Single 2 di top 20 lagu mancanegara ya. Oke. Dua pulau khususnya berikutnya, kita punya Ariana Grande, Supernatural, Blink 182, One More Time, Deeper, Iron, Peanut Butter and Tears, Dua Lipa, Dance the Night, Ed Sheeran, Cardigans, ada Machine Gun Kelly, Tidim Ring.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.
4: Oke, dan land requestnya, ya kita mau ngecek ya. Ya, buat siang Kakak Jo mau request lagunya Dever Ayan Peanut Butter ya, and that's okay, thanks. Next song, ada yang request lagunya Dua Lipa, Dance.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Waktunya Pro2 Hitlist.
5: Iya, kita masih bersama di Pro2 Hitlist nomor 2 ya. Oke, kita mau ngecek lagi lewat WhatsApp-nya Matiang Gagajo, lagunya Ed Sheeran ya, Curtains. Oke. Iya, next request ada lagunya Machine Gun Kelly featuring Bring Me The Horizon, Maybe ya. Oke, dua requestan ya. Ya, makasih. 0851-984 Jadi sebetulnya nggak usah dibuka sekarang, 0851-984-7122 ya, untuk WhatsApp-nya. Silakan.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Ya, masih bersama di Pro 2 Hitlist 92 ya. Oke, kita mau ngecek lagi WhatsApp-nya. Mat siang Kakak Jo. Mau request lagunya Rose Toxic Till the End ya. Oke, next song ada yang request lagunya Walk of the Earth.

0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Ya, masih bersama di Pro 2 Hitlist nomor 2 ya. Oke, kita mau ngecek lagi WhatsApp-nya. Iya, mat siang Kakak Jo mau request lagunya Tete Mikrei Sport Cars ya. Oke. Next, ada yang request lagunya Sugababes Today. Iya, dua requestannya. Oke, makasih.

0: hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. Waktunya Pro 2 Hitlist.
0: Iya, masih bersama di Pro 2 Hitlist 92 ya. Oke, kita mau ngecek lagi WhatsApp-nya. Oh, satu requestan ya. Iya, Stray Kids, S Class

Ya, tahun kedua kita masih bersama ya, dan masih di season kedua di Pro 2 at least. Okay. Iya, kita mau ngecek yang WhatsApp-nya. Oh, 3 requestan. Iya, Kakak Jola punya Raven Lane, Love Me Not ya. Okay, next song ada yang request lagunya Paramore, Burning Down the House, dan lagunya Morgan Wallen featuring Kitten Grey, What I Want ya.

0: Mama, mengapa tante-tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali betul lihat di jalan mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: terbaik kamu.
1: Zanta Asia Produ, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
2: Ya, masih bersama di Zanta Asia Produ ya, dan saatnya kita di season kedua ya. Oke. Ya, kita bakalan menemani waktu break makan siangnya buat teman Produ ya. Sambil menikmati hari liburnya dan sambil menikmati santap siangnya ya. Oke. Jadi makan siang adalah momen yang ditunggu-tunggu ya, saat sedang bekerja atau mungkin juga saat di rumah. Ya pasnya kalau lagi menikmati hari libur saat ini ya. Oke. Terus itu ya, kita tentunya punya pilihan-pilihan makanan yang bisa diolah,

headset kelamaan, bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai

Iya, teman berdua ya, kita masih bersama dan saatnya kita berbagi untuk menu sederhana yang praktis ya. Ada salad ayam. Nah, makanan sehat memang selalu identik dengan sayur ya. Nah, salad merupakan salah satu menu makanan yang menyehatkannya. Selain sehat, makanan ini juga praktis untuk dibuat dan bahan-bahannya mudah sekali ditemukannya.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Oke, kita punya menu makan siang selanjutnya ada Shirataki Aglio e Olio ya. Nah, ini jika dengan bumbu aglio e olio ya, kita bisa jumpai pada pasta ya. Nah, bumbu ini juga lezat ya saat dikombinasikan dengan

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Kita punya pilihan menu makan siang praktis sederhana selanjutnya ya. Ada sandwich daging. Nah, kalau teman berdua ya tidak punya banyak waktu untuk memasak ya, menu sandwich ini patut untuk dicoba ya. Ya, bahannya juga pasti ada di rumah, yaitu roti tawar, keju, daging, dan juga selada. Oke, lalu ada nasi keju tuna ya.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih.
3: If you manage a team.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki

0: untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Sampai siang Pro 2, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
6: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu.
1: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 RI 2 teman-teman baik kamu dan santai siang ya. Oke, dan kita saatnya di season Pesta Bola Dunia ya, program khusus untuk jelang Piala Dunia ya. Oke, seperti biasa kami akan kemas ya lewat informasinya, lewat trivia-trivia sudah kami siapkan ya. Oke. Ya, kita langsung dengan trivia Pildun pertama.

Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa 3 negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media

jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten

0: dengar tentang Cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendrawasih berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawah yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang.
1: Iya, kita masih bersama.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia pertama dalam sejarah sepak bola dunia digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Yang bikin menarik, turnamen ini sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Kalau saat ini, setiap negara harus melewati babak kualifikasi yang panjang dan ketat, dulu tidak sama sekali. Semua tim yang ikut justru diundang langsung oleh penyelenggara. Hanya ada 13 tim yang berpartisipasi. Terdiri dari negara-negara Amerika Selatan, Amerika Utara, dan beberapa dari Eropa. Bahkan, beberapa tim Eropa harus menempuh perjalanan laut selama berminggu-minggu hanya untuk ikut serta. Bisa dibayangkan ya perjuangannya? Saat itu, sepak bola belum sebesar sekarang. Tapi, dari turnamen sederhana inilah lahir kompetisi terbesar dunia yang kini ditonton miliaran orang. Dan yang lebih spesial lagi, Uruguay sebagai tuan rumah berhasil keluar sebagai juara pertama, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai negara pertama yang mengangkat trofi Piala Dunia. Dari yang awalnya hanya undangan, kini jadi ajang paling bergengsi di dunia ini. Pendengar RRI Tual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di RRI Tual. RRI.

0: Dari mana pagi-pagi ni, Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenarannya.

Ya, teman berdua di penghujung waktu kita ya, dan kita di penghujung waktu untuk program Pesta Bola Dunia. Seluruh via pemuka akan hadir, dan juga di penghujung waktu kebersamaan Kak Jo temani kamu-kamu ya. Thanks banget sudah bersama sejak pukul 9 tadi. Dan next nanti pada pukul 14 ya, kamu akan teman oleh Kak Hendro hingga pukul 19 atau jam 7 malam. Oke, Kak Jo pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, dalam pertandingan sepak bola, wasit punya peran yang sangat penting untuk menjaga jalannya laga tetap adil dan tertib. Tapi, pernah kepikiran nggak, sejak kapan sih kartu kuning dan kartu merah mulai digunakan? Jawabannya ada di Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Di turnamen inilah, untuk pertama kalinya sistem kartu kuning dan merah diperkenalkan secara resmi. Sebelumnya, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalahnya, sering terjadi kesalahpahaman, apalagi kalau pemain berasal dari negara berbeda dan punya bahasa yang berbeda pula. Akhirnya, muncullah ide sederhana tapi jenius, menggunakan warna seperti lampu lalu lintas. Kuning sebagai tanda peringatan, dan merah sebagai tanda pelanggaran serius yang membuat pemain harus keluar dari lapangan. Sejak saat itu, sistem ini langsung diterapkan di seluruh dunia dan menjadi bagian penting dalam setiap pertandingan sepak bola, termasuk Piala Dunia. Jadi sekarang, setiap kali kamu lihat kartu kuning atau merah dikibaskan wasit, ingat ya, semua itu berawal dari Piala Dunia 1970. Pendengar e-ritual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di RRI Tual. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Lagi apa nih?
1: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi RRI Digital nih.
0: Kok bisa ya?
1: Bisa lah.
0: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
1: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
0: Wah, RRI semakin keren ya.
1: Iya dong. Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati, ku tahu kau pasti bisa. Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di RRI Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
0: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin.

Teman Terpek Pro 2 FM, selamat siang ya buat kamu di siang hari ini. Jumpa lagi, saya Hen kembali temani kamu. Iya, kita akan bersama dengan beberapa pilihan acara untuk melengkapi kebersamaan kita di hari ini, hari Minggu 31 Mei ya 2026. Teman terbaik, nanti ada juga pilihan acara siaran berjaringan nanti bergabung dengan Pro 2 Jakarta, yaitu tepatnya di jam 16.00 dengan Indonesia Top 20 Nasional, dan juga jam 17.00 Internasional Top 20 lagu nasional untuk teman terbaik di hari ini. Kita break lagi lagu berikutnya buat kamu, dan selamat mendengarkan.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu...

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.

Teman terbaik Pro 2 FM Jemaah Haji tertua di dunia tahun 2026 berasal dari Kediri, Jawa Timur. Perempuan bernama Mbak Marsia tersebut saat ini telah berusia 104 tahun. Marsia tergabung dalam kloter SUB 112 Embarkasi Surabaya. Ia pun tiba di Mekah bersama 221.000 jemaah asal Indonesia. Kedatangan lansia ini langsung menarik perhatian publik dunia. Lansia yang lahir tahun 1921 ini mendaftar haji sejak 5 tahun lalu. Biaya keberangkatan dikumpulkan dari hasil berjualan jenang selama tahun-tahun. Uang tabungan tersebut ia simpan sedikit demi sedikit di dalam kaleng. Marsia menjalankan ibadah di Tanah Suci didampingi putri kandungnya, Muida, sang putri. Saat ini sudah menginjak usia 67 tahun. Mereka berdua saling membantu selama menjalani rangkaian ibadah di Mekah. Kondisi fisik dan mental Marsia dilaporkan sangat baik untuk menjalang wukuf, teman terbaik. Gitu ya, satu informasi di mana Mbah Marsia asal Kediri ternyata jadi jemaah haji tertua di dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan 4,5 FM, Pro 2 RRI Tua.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlihat.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz, teman terbaik. Dua jemaah haji asal Banten meninggal dunia di Tanah Suci. Kabar duka ini datang dari rombongan jemaah haji kelompok terbang 17 asal Kabupaten Pandeglang, Banten. Kedua jemaah tersebut diketahui bernama Santana dan Iwan Setiawan. Mereka meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis di rumah sakit. Petugas penyelenggara ibadah haji Layanan Umum Pandeglang Raden Yunce Dewi membenarkan kabar tersebut. Ia menyebut salah satu jemaah haji di tahun 2026, Iwan Setiawan, diduga mengalami gangguan kesehatan terkait jantung. Teman terbaik, Iwan Setiawan sempat pingsan di kamar mandi sebelum mendapat penanganan medis. Santana sempat mengikuti rangkaian ibadah haji, namun kondisi kesehatannya menurun sehingga dirawat di rumah sakit. Pihak panitia penyelenggara ibadah haji memastikan kedua jenazah tidak dipulangkan ke Indonesia. Keduanya akan dimakamkan di Mekah sesuai prosedur yang berlaku bagi jemaah haji yang wafat di Tanah Suci.

0: dari kemarin aku gak menang-menang turun.
1: Meisha, aduh Meisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
2: Gak mau.
1: Sayang, gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
0: Sayang juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
1: Iya tapi, sini sayang remote ya. Meisha jangan begitu.
0: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh Bu, gak apa-apa. Apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lala fanre. Ebutnya tebay afatu.
1: Artinya apa sih Bu?
0: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat menikmati segala aktivitas untuk di hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Buat kamu yang lagi menikmati keindahan tempat wisata yang ada di Pasir Panjang, yang ada tempat-tempat wisata di kedua daerah ya, tercinta ini teman terbaik Pro 2 FM. Iya, ada pilihan lagu-lagu informasi yang masih saya temani kamu untuk teman terbaik. Jumlah perokok dewasa di Indonesia terus bertambah dalam satu dekade terakhir pada hari tanpa tembakau sedunia. Di tahun 2026, kondisi tersebut kembali menjadi sorotan karena menunjukkan tantangan besar dalam upaya pengendalian konsumsi tembakau di tanah air. Berdasarkan keterangan Komite Nasional Pengendalian Tembakau yang diterima, jumlah pengguna produk tembakau di Indonesia meningkat sekitar 8,8 juta orang ya dalam kurun 10 tahun terakhir. Ya, teman terbaik, hasil survei yang menunjukkan sebanyak 34,5% penduduk dewasa Indonesia atau sekitar 70,2 juta orang menggunakan produk tembakau. Angka itu menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan prevalensi merokok tertinggi di dunia. Apalagi peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini mengusung tema global ya teman terbaik ya, apalagi tema ini pun tersebut dinilai relevan dengan kondisi Indonesia yang masih menghadapi tingginya konsumsi produk tembakau, baik itu rokok konvensional maupun rokok elektronik. Tidak hanya itu, pada kelompok dewasa masalah merokok juga masih ditemukan pada kelompok usia anak dan remaja. Ya, meski secara persentase sedikit lebih rendah dibandingkan hasil yang tahun 2018, jumlah perokok anak secara grade masih meningkat seiring pertumbuhan populasi dan belum mencapai target nasional sebesar 5,4% teman terbaik. Ya, jadi teman terbaik, itulah Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2026 teman terbaik, di mana jumlah perokok dewasa Indonesia naik 8,8 juta dalam 10 tahun.

0: bila.
1: Bapak ini coba lihat, saya dapat nilai 100 nih Bapak di sekolah. Bapak dengar ke tidak, saya dapat nilai 100 di sekolah.
2: Kenapa nak? Dapat nilai 100? Sana, kasih ke Mama lihat saja.
3: Sudah, Bapak lihat juga sama toh.
1: Bapak dan Mama setiap hari hanya dengan smartphone. Pergi selalu bawa smartphone, tapi saya selalu ditinggal di rumah. Sekarang sebelum tidur, tidak ada lagi dongeng dari Mama, karena smartphone selalu buat Mama sibuk. Bapak tidak lagi ajak saya bermain, karena sudah ada game di smartphone Bapak. Sapu tangan sudah jarang digenggam Bapak dan Mama, karena smartphone selalu digenggam. Kadang Mama lupa saya pun jam makan, tapi smartphone selalu dicas. Bapak sudah jarang peluk saya saat tidur, lagi-lagi karena smartphone. Saya mau jadi smartphone saja, biar bisa terus sama Mama dan Bapak.
4: Bijaklah gunakan smartphone.
5: 94,5 FM.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes.
2: Mending neng kantin wae, ayo.
3: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz, teman terbaik. Menit kelima di jam 15 waktu Indonesia Timur. Ya, kita masih dengan pilihan lagu dan juga beberapa informasi ya buat kamu teman terbaik. Apa kabar untuk kamu yang lagi menikmati segala aktivitas di hari libur ini? Oke, teman terbaik, ada satu informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan keluarga besar di wilayah ini kembali bersatu dalam rasa syukur dan kebahagiaan memperingati Hari Lanjut Usia Nasional. Peringatan tahun ini bukan sekedar seremonial belaka, melainkan momen istimewa untuk menghargai, mengapresiasi, dan bersyukur atas keberadaan para lansia yang telah menjadi tiang, pelita, dan fondasi kokoh bagi kemajuan daerah maupun bangsa ini. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tenggara, Titus Pitaubun, menyampaikan rasa syukur yang mendalam karena hingga hari ini masih banyak orang tua yang diberi kesehatan, umur panjang, dan kekuatan untuk tetap berada di tengah keluarga dan masyarakat. Peringatan dari lansia tahun ini mengangkat semangat bahwa menua bukanlah akhir dari peran, melainkan puncak dari perjalanan hidup yang penuh makna. Berbagai kegiatan digelar penuh kehangatan, mulai dari senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, pemberian bantuan sembako, hingga penampilan seni dan budaya yang dibawakan oleh para lansia sendiri. Suasana terasa haru dan gembira, seolah membasuh segala lelah dan perjuangan yang telah mereka lalui selama membangun keluarga dan daerah ini. Itu ya, dimana satu informasi ini, menjadi tua itu pasti, namun sehat di masa lansia adalah pilihan.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.

Tema terbaik Pro 2 FM sudah menit ke-19 di jam 15 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik. Iya, teman terbaik. Makanan di pagi hari atau sarapan merupakan fondasi untuk memulai aktivitas sepanjang hari. Asupan nutrisi yang tepat di pagi hari membantu menjaga kadar gula darah stabil, apalagi meningkatkan konsentrasi dan memberikan energi berkelanjutan. Melewatkan sarapan dapat menyebabkan penurunan fokus dan rasa capek lelah. Memilih menu sarapan yang seimbang adalah kunci untuk menjaga kesehatan dan produktivitas teman terbaik. Sarapan yang bergizi memiliki beragam manfaat krusial ya untuk tubuh. Konsumsi makanan di pagi hari membuat mengisi kembali cadangan energi setelah puasa semalam. Hal ini mendukung fungsi kognitif yang optimal seperti memori dan konsentrasi. Sarapan juga berperan dalam menjaga metabolisme tubuh ya tetap aktif sehingga berkontribusi pada pengolahan berat badan yang sehat. Untuk memastikan energi yang cukup dan kenyang lebih lama, makanan di pagi hari sebaiknya terdiri dari karbohidrat kompleks, protein, dan serat. Kombinasi nutrisi ini mencegah lonjakan gula darah yang cepat diikuti penurunan teratis. Apalagi roti gandum utuh itu adalah salah satu pilihan makanan yang sehat dan direkomendasikan untuk sarapan pagi nanti teman terbaik.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: 105,5 FM Pro 2 Era Ritual, teman terbaik kamu.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Teman terbaik Pro 2 FM Merdeka 36 di jam 15 waktu Indonesia Timur. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanufun mengajak umat Katolik menjadikan Arca Kristus Raja Semesta Alam di kuasi paroki Santo Paulus Wain sebagai pengingat untuk terus membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Menurutnya, kehadiran arca tersebut harus melahirkan perubahan sikap hidup yang mencerminkan kasih, persatuan, dan pengharapan. Saat menghadiri peresmian Arca Kristus Raja Semesta Alam di hari Kamis, tanggal 28 Mei 2026, Tahir Hanufun atau Bupati Maluku Tenggara mengatakan, umat akhirnya mewujudkan kerinduan memiliki taman siara dan tempat doa yang dapat digunakan untuk memperdalam kehidupan rohani. Kehadiran arca tersebut menjadi simbol penting yang mengarahkan umat kepada Kristus sebagai pusat kehidupan. Bupati Maluku Tenggara menegaskan umat tidak boleh memandang arca tersebut hanya sebagai bangunan atau karya seni yang memperindah lingkungan gereja. Sebaliknya, umat harus memaknainya sebagai tanda kehadiran Allah yang mengajak setiap orang untuk hidup lebih dekat dengannya.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang
1: diproduksi FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa.

Teman terbaik Radio FM 94,5 MHz, teman terbaik masih dengan pilihan lagu informasi untuk teman terbaik. Kasih Intel RAM 151 Binaya Letkol If Lukman Permana SE melaksanakan kunjungan kerja di wilayah Kodim 1503 Tual dengan menggunakan pesawat udara Lion Air JT880 dan tiba di Bandar Udara KRL Satstubun, Desa Ibra, Kecamatan Kikeci, Kabupaten Maluku Tenggara. Kedatangan Kasih Intel RAM 151 Binaya disambut langsung oleh dan tim 1503 Tual Letkol Imf Andi Agus Salim SIP MIT dan Lanut di Dumatubun Letkol Pas Firazat Amalsya M. Han beserta jajaran Kodim 1503 Tual. Suasana penyambutan berlangsung hangat dan penuh keakraban sebagai bentuk sinergitas serta koordinasi antara satuan di wilayah Korim 151 Binaya. Setelah pelaksanaan acara seremonial penyambutan, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan progres pembangunan KDKMP di wilayah Kodim 1503 Tual. Dalam peninjauan tersebut, Kasih Intel RAM bersama Dandim melihat secara langsung kondisi bangunan, mengecek kualitas pengerjaan serta memastikan proses pembangunan berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditentukan. Beberapa fasilitas yang ditinjau meliputi bagian gedung utama, ruang dalam bangunan hingga area gudang dan sarana pendukung lainnya. Kasih Intel juga menerima paparan terkait perkembangan pembangunan serta hambatan yang dihadapi di lapangan. Iya, teman terbaik ya, itulah Kasih Intel 151 Binaya melakukan kunjungan kerja wilayah di wilayah Kodim 1503 Tual, teman terbaik.

0: dibully, Mak.
1: Bully? Apa itu bully?
0: Dikata-katai, Mak.
1: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
0: Sama sosmed, Mak.
1: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
0: Ini loh, Mak.
1: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM, satu lagu dari Amis Kamaleng. Satu lagunya Bisa Tanpamu. Yang sudah menempatkan kita di jam 16 ya, 00 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, teman terbaik, saya akan mengajak kebersamaan kita dengan siaran berjaringan. Bergabung dengan Pro 2 Jakarta hingga sampai jam 18.00 kembali dengan Produer Ritual nanti ya. Oke, 2 jam saya temani dengan siaran perjaringan Top 20 nasional dan juga internasional, Top 20 lagu-lagu nasional untuk kamu di sore hari ini.

Berasa gak sih? Ya ampun, kayaknya waktu cepet banget berlalu ya. Dan aku juga udah hampir setengah tahun berarti nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional tahun ini, ya kan? Mudah-mudahan bisa terus panjang umurnya Indonesia Top 20 Nasional. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku hari ini bakal nemenin kamu untuk kasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget.

0: mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: dengar suaramu lagi. Oh, senang banget emang dengar kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aldiana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: pasti. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 teman Pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.
1: Number 16.

0: Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: ngingetin ya teman Pro2, kalau nggak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: tahun walaupun cuma satu peringkat, tapi lumayan. Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi
1: number 6.

0: gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Dan runner-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2. Sumpah kita ganteng banget gak sih?

Kamu siapa juara satu untuk minggu ini? Aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabunjau. Posisi 16, Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan agar selama-lamanya. Sederhana.

0: Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8, Toh Pati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5, Toh Pati dan Nadif Basalama, Semusim. Posisi 4, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Posisi 3, Gea Indrawari, Seribu Kali. Dan rap kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja di posisi 1, Teman Pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Afro 2. Kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Anti Normal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunnyder ya. Yaudah kalau gitu teman Afro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Afro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini Oza ya. Jangan lupa teman Afro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan pastinya dukung terus

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: berdua melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 berdua memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: sunt un udor, now I...
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 nya ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Sama berdua ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2022 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Radio Republik Indonesia, Tual Dilanggur, teman terbaik. Selamat sore, dan kembali saya Hen temani kamu di sore ini. Iya, baru saja kebersamaan kita dengan siaran perjaringan ya, 2 jam yang sudah saya temani kamu dengan Pro 2 Jakarta. Oke, kali ini saya akan lengkapi pilihan lagu informasi menarik buat kamu untuk di sore hari ini. Kita break lagu berikutnya dan selamat mendengarkan.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
2: It was a slight on my honor, so he deserved it. But we're talking about the most

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Teman terbaik bagi banyak orang yang diagnosis sistemik lupus ini atau lupus yang seringkali menimbulkan rasa takut. Banyak yang berpikir hidup dengan lupus berarti tak bisa menjalani hidup normal seperti biasa. Sayangnya, ketakutan tersebut kerap diperparah oleh berbagai mitos dan informasi yang tak jelas kebenarannya, baik itu dari media sosial maupun dari cerita mulut ke mulut. Iya, bahkan tak sedikit orang yang menunda pengobatannya dengan mencoba terapi alternatif yang belum terbukti secara ilmiah atau justru berhenti berobat karena percaya pada mitos tertentu. Akibatnya kondisi penyakit terus berkembang hingga menyebabkan kerusakan organ. Dokter spesialis reumatologi Dr. Sandra Santia ini mengatakan bahwa sekali mitos seputar lupus yang beredar di masyarakat sehingga sangat penting untuk meluruskannya. Ya, dalam kondisi normal, sistem imun berfungsi melindungi tubuh dari virus, bakteri, dan berbagai penyebab penyakit lainnya. Namun pada lupus, sistem imun justru menyerang sel, jaringan, dan organ tubuh yang sehat. Akibatnya terjadi peradangan kronis yang dapat merusak berbagai organ penting, mulai dari kulit dan sendi hingga ginjal, paru-paru, jantung, dan otak. Ya, masalahnya gejala lupus ini sangat beragam dan sering menyerupai ya penyakit lain, sehingga lupus juga dikenal sebagai penyakit seribu wajah. Hal ini pula yang seringkali membuat lupus baru diagnosis bertahun-tahun lamanya.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, kakek bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana-gimana? Keasikan dengerin.

Teman terbaik Radio FM, Kepala SD Negeri Papakula, Lazarus Bogir, meminta perhatian pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu pembangunan gedung sekolah yang layak guna menunjang proses belajar mengajar. Dikatakan saat ini SD Negeri Papakula belum memiliki gedung permanen sehingga kegiatan belajar mengajar sementara dilaksanakan di balai desa. Kondisi tersebut dilakukan agar anak-anak tetap dapat memperoleh pendidikan sebagaimana siswa di sekolah lainnya di Kabupaten Kepulauan Aru. Ia menjelaskan bahwa keberadaan SD Negeri Papakula mendapat dukungan penuh dari tokoh adat, tokoh agama, Islam dan Kristen, serta masyarakat setempat. Menurutnya kebutuhan akan sekolah negeri muncul karena daya tampung sekolah yang ada sebelumnya sudah tidak mencukupi. Bogor menuturkan SD Negeri Papakula baru dibentuk pada tahun 2025 dan saat ini baru memiliki dua tingkat kelas, yakni kelas 1 dan kelas 2 dengan total 50 siswa, masing-masing kelas berjumlah 25 siswa, namun seluruh aktivitas belajar mengajar masih dilakukan dalam satu ruangan. Terusat informasi, Kepala SD Negeri Papakula minta perhatian Pemda Aru untuk pembangunan gedung sekolah.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah melanggar.

0: Jadi kamu dulu.
1: Udah, kamu dulu aja lah.
0: Kamu aja.
2: Gak tahu kenapa aku suka banget sama kamu.
0: Aku juga.
2: Seriusan?

Hi Kay, semenjak gue kenal lo, gue jadi tahu artinya cinta. Dan wait for me ya, tungguin aku. I love you.

0: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya, teman terbaik Pro 2 FM masih dengan Pro 2 Radio Republik Indonesia Tua di Langgur, masih dengan beberapa pilihan lagu untuk kamu di malam hari ini dan masih dengan Pro 2 94,5 MHz.

0: ini mana sonde ada uang lagi. Ada ide nih. Halo Mbak, saya pesan nasi ikan satu dan kopi susu satu .
1: Mau makan di sini apa bungkus?
0: Oh, makan di sini sa. Cepat ya Mbak.
1: Nih makanan sama minumannya, silakan.
0: Ini perutku sakit leh. Mbak, saya mau ke toilet dulu Mbak. Sebentar saja, nanti saya kembali lagi Mbak.
1: Sabar.
0: Aduh.
1: Sebelum ke toilet, kamu bayar dulu dong.
0: Ini Mbak, saya utang saja ya Mbak. Soalnya tadi sapu uang jatuh.
1: Uangmu jatuh? Apa tidak punya uang, ha? Cepat bayar. Jangan belajar berbohong ya kamu.
2: Dengan menanamkan kebohongan dalam diri, seorang pembohong tidak akan dipercaya bahkan ketika ia berbicara tentang kebenaran.

0: lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: 94,5 FM.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ini Roma nih.
5: Selamat pagi.

You don't have to go dari Citra Scholastika menghantarkan kita di menit ke-17 bergeser dari jam 7 malam. Ya, apa kabar kamu teman terbaik di sana yang baru saja mantengin Pro 2 FM malam ini? Semoga saja kabar baik ya. Kita dijaga malam seperti biasa ya untuk hari Minggu ini. Nanti ada sederetan informasi-informasi menarik Kauna hadirkan untuk kamu teman terbaik. So jangan kemana-mana ya, tetap pantengin terus Pro 2 FM teman terbaik kamu.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

teman-teman, baik dimanapun kamu berada, kita punya satu sajian informasi untuk kamu ketahui malam ini. Wah, ini ada informasi dari dunia hiburan. Semua akan baik-baik saja. Ini ternyata udah tembus 1 juta penonton loh. Iya teman terbaik, ini ada film terbaru yang judulnya Semua Akan Baik-Baik Saja. Ternyata sudah berhasil menembus 1 juta penonton dalam 14 hari penayangan di bioskop Indonesia. Pencapaian tersebut menandai keberhasilan sutradara Baim Wong mencetak 3 film berturut-turut dengan raihan lebih dari 1 juta penonton. Sebelumnya guys, Baim Wong ini bersama Tiger Wong Entertainment ini lebih dulu meraih kesuksesan lewat film mereka yakni Lembayung dan Sukma. Kini film ketiganya kembali mendapat sambutan positif dari penonton tanah air. Untuk merayakan capaian tersebut sekaligus momen libur Idul Adha, film ini juga menghadirkan promo tiket beli satu gratis satu. Nah, pembelian dapat dilakukan melalui aplikasi Tix ID pada periode 26 sampai 28 Mei 2026 lalu ya. Nah, film drama keluarga ini mengangkat kisah tentang hubungan sutradara dan proses menghadapi kehilangan. Ceritanya berpusat pada langit yang diperankan oleh Reza Rahardian, seorang pria yang harus kembali ke rumah setelah kematian mendadak Mentari. Mentari ini diperankan oleh Happy Salma guys. Kepulangan langit ini mempertemukannya kembali dengan keponakan-keponakannya yang memiliki persoalan hidup masing-masing. Mulai dari Malika yang diperankan oleh Queenie Georgie hingga Safa dan Alim yang tengah menghadapi masa sulit dalam kehidupan mereka. Nah, konflik keluarga semakin rumit nih dengan hadirnya persoalan harta dan masa lalu yang belum selesai. Namun di tengah berbagai perbedaan, mereka perlahan belajar kembali memahami arti keluarga dan juga kebersamaan. Film ini juga dibintangi oleh Raihanun, Ari Irham, Tengku

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, gawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: is.
1: That one's not gonna make it.
2: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.
4: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Iya, teman terbaik dimanapun kamu berada, saatnya kami hadir lewat paket acara Youth Camp untuk edisi hari ini 31 Mei tahun 2026. Selamat malam, shalom, dan selamat mendengarkan.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tua.
3: Shalom, Yayasan Yaski bersama Pro 2 RRI Tua mempersembahkan Youth Camp, program anak muda Kristen untuk dapat bertumbuh bersama di dalam Kristus. Punya pertanyaan, komentar, atau saran? Hubungi kami lewat WhatsApp di 0819-269-1000. Mari kita temukan inspirasi baru dalam Youth Camp yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 2 RRI Tua.
4: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau selalu menemani setiap langkah hidup kami. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Tolong kami supaya tetap setia dan percaya kepada-Mu, bahkan saat proses hidup terasa berat dan biasa aja. Ajari kami untuk terus melangkah bersama Tuhan dan melakukan yang benar setiap hari. Buka hati kami saat mendengarkan renungan ini, supaya kami semakin percaya pada rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Kita sering merasa hidup ini kayak random placement, seolah kita cuma dilempar ke satu titik tanpa alasan yang jelas. Kita lihat orang lain yang posisinya kelihatan lebih strategis dan lebih punya pengaruh. Lalu tanpa sadar kita mulai ngerasa kecil dan biasa aja. Pikiran seperti itu pelan-pelan bikin kita meragukan nilai diri sendiri. Padahal kalau dipikir lagi, Tuhan tidak pernah bekerja asal taruh orang di suatu tempat. Kadang kita berpikir kita harus jadi versi paling keren dulu baru bisa dipakai Tuhan. Kita nunggu punya skill lebih, koneksi lebih, atau kesempatan lebih besar. Kita bilang dalam hati, nanti aja kalau udah siap. Tapi rasa siap itu sering tidak pernah benar-benar datang. Yang ada, kita malah terus menunda dan melewatkan kesempatan yang sebenarnya udah ada. Kalau kita lihat kisah Esther, hidupnya nggak langsung wow dari awal. Dia bukan anak raja dan bukan orang yang punya power sejak lahir. Dia cuma seorang gadis biasa dengan latar belakang yang sederhana. Tapi justru dari situ, Tuhan mulai menenun cerita yang besar. Langkah kecil itu pelan-pelan dibawa Tuhan ke posisi yang tidak pernah dia bayangkan. Hal yang sering kita lewatkan adalah proses kecil yang kelihatannya sepele. Kita pikir, pengaruh itu harus selalu besar dan terlihat. Padahal seringkali pengaruh terbesar justru terjadi di ruang yang sunyi. Waktu kita dengerin teman yang lagi hancur hatinya, itu bukan hal kecil. Waktu kita memilih jujur saat orang lain memilih jalan pintas, itu juga berarti besar. Kita hidup di dunia yang suka mengukur nilai dari hal yang terlihat. Berapa banyak yang notice kita, dan seberapa besar dampak yang bisa dilihat orang. Tapi Tuhan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dia melihat hati kita, nilai kita, dan kesetiaan kita dalam hal kecil. Apa yang kelihatan biasa di mata manusia bisa jadi sangat berarti di mata Tuhan. Seringkali kita juga merasa nggak cukup. Kita lihat kekurangan kita lebih jelas daripada potensi kita. Kita fokus sama apa yang kita nggak punya, bukan apa yang sudah Tuhan titipkan. Padahal Tuhan tidak menunggu kita jadi sempurna untuk mulai bekerja lewat hidup kita. Dia justru bekerja di tengah keterbatasan kita. Bayangkan kalau Esther menunggu sampai dia merasa siap sepenuhnya. Bisa jadi dia tidak akan pernah mengambil langkah. Tapi dia memilih untuk taat di tengah ketidakpastian. Dia berani mengambil peran walau ada rasa takut. Dari situ kita belajar kalau keberanian bukan soal nggak takut, tapi tetap melangkah. Kita dipanggil di tempat kita sekarang, bukan nanti dan bukan kalau sudah punya posisi baru. Lingkungan kita saat ini adalah ladang yang Tuhan percayakan. Keluarga kita, teman kita, dan rekan kerja kita adalah bagian dari rencana itu. Nggak ada yang kebetulan dalam penempatan Tuhan. Jadi mulai hari ini, kita nggak perlu menunggu jadi siapa-siapa dulu. Kita bisa mulai dari hal kecil yang ada di depan kita. Kita bisa jadi berkat lewat kata-kata yang menguatkan dan tindakan yang tulus. Tuhan sudah menaruh kita di tempat yang tepat. Tinggal bagaimana kita mau melangkah dengan percaya bahwa Dia tidak pernah salah alamat.

Kadang hidup terasa aman waktu kita memilih diam. Kita tahu ada hal yang seharusnya dilakukan, tapi hati langsung dipenuhi rasa takut. Takut ditolak, takut gagal, atau takut dianggap aneh sama orang lain. Akhirnya kita memilih mundur pelan-pelan sambil berharap masalahnya selesai sendiri. Padahal seringkali justru di titik takut itu Tuhan sedang memanggil kita untuk bergerak. Esther juga merasakan hal yang sama. Dia tahu kalau datang menghadap raja tanpa dipanggil bisa berujung kematian. Bayangin betapa berat keputusan yang harus dia ambil waktu itu. Ini bukan sekedar rasa malu atau gugup biasa, tapi resiko yang benar-benar nyata. Namun Esther sadar kalau dia diem aja juga bukan pilihan, karena bangsanya sedang berada dalam bahaya besar. Kadang kita juga ada di posisi seperti itu. Kita tahu apa yang benar, tapi melakukannya terasa menakutkan. Kita pengen jujur, tapi takut dimarahin. Kita pengen membela teman yang disalahkan, tapi takut ikut dijauhi. Kita pengen hidup benar di tengah pergaulan yang salah, tapi takut dianggap gak asik. Akhirnya hati kita sibuk mencari alasan supaya tetap nyaman dan aman. Masalahnya, keberanian bukan berarti gak punya rasa takut. Banyak orang berpikir orang berani selalu tenang dan pede. Padahal keberanian sering muncul sambil hati deg-degan dan pikiran penuh pertanyaan. Esther juga takut, tapi dia gak membiarkan rasa takut mengendalikan langkahnya. Dia tetap maju karena dia percaya Tuhan sedang bekerja lewat hidupnya. Sebelum menghadap raja, Esther meminta semua orang berdoa dan berpuasa. Dia tahu dia gak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Esther sadar bahwa keberanian sejati datang waktu kita bersandar pada Tuhan. Hal yang sama berlaku buat kita sekarang. Waktu kita membawa ketakutan kita kepada Tuhan, hati kita mulai dikuatkan sedikit demi sedikit. Mungkin hari ini Tuhan juga sedang mendorong kita mengambil langkah kecil yang terasa berisiko. Bisa jadi Tuhan minta kita meminta maaf duluan walaupun gengsi. Bisa jadi Tuhan mau kita berkata jujur walaupun takut konsekuensinya. Atau mungkin Tuhan mau kita berhenti ikut arus yang salah walaupun takut kehilangan teman. Langkah kecil seperti itu mungkin terasa biasa, tapi sebenarnya sangat berarti di mata Tuhan. Ada satu kalimat penting dalam kisah Esther yang masih relevan sampai sekarang. Tuhan menempatkan Esther untuk saat seperti ini. Artinya, Tuhan punya tujuan waktu menaruh Esther di posisi itu. Begitu juga dengan hidup kita. Bisa jadi Tuhan menempatkan kita di sekolah, keluarga, atau lingkungan sekarang supaya kita menjadi terang di tengah banyak orang. Jadi hari ini, jangan menunggu rasa takut hilang dulu baru mau taat. Kadang iman justru bertumbuh waktu kita tetap melangkah meski hati belum sepenuhnya tenang. Tuhan gak pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Saat kita memilih tetap taat di tengah ketakutan, Tuhan sanggup membuka jalan yang sebelumnya kelihatan mustahil. Keberanian kecil di tangan Tuhan bisa membawa perubahan yang besar.

akhirnya menerima sesuatu yang dulu kita doakan, tapi waktunya terasa aneh. Kita jadi mikir, kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari dulu, waktu kita merasa lebih siap atau lebih memerlukan? Rasanya seperti hidup berjalan dengan ritme yang nggak kita mengerti. Kita udah bikin timeline sendiri, tapi kenyataannya semua bergerak di luar ekspektasi kita. Kalau dipikir-pikir, Esther mungkin pernah merasakan hal yang sama. Dari sekian banyak perempuan, dia justru dipilih menjadi ratu di waktu yang sangat penting. Awalnya mungkin semua terasa biasa aja buat Esther, dan dia belum mengerti kenapa Tuhan membawanya masuk ke istana. Tapi ternyata posisi itu bukan kebetulan. Tuhan sudah menempatkannya di sana jauh sebelum ancaman datang kepada bangsanya. Kadang hidup kita juga seperti itu. Ada hal-hal yang sekarang terasa random, padahal sebenarnya sedang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan masa depan kita. Mungkin kita pernah gagal di satu tempat, lalu dipindahkan ke tempat lain yang enggak kita pahami. Mungkin kita dipertemukan dengan orang tertentu, atau mengalami situasi yang bikin kita bertumbuh. Tuhan sering bekerja diam-diam, seperti sedang menyusun cerita besar yang belum bisa kita lihat akhirnya sekarang. Mazmur 139 mengingatkan kalau Tuhan sudah mengenal hidup kita bahkan sebelum kita lahir. Artinya, hidup kita nggak berjalan tanpa arah. Tuhan tahu hari-hari kita, pergumulan kita, bahkan air mata yang nggak pernah kita ceritakan ke siapapun. Waktu kita merasa semuanya berantakan, sebenarnya Tuhan masih pegang kendali penuh. Dia nggak panik lihat masa depan kita karena dia udah lebih dulu ada di sana. Seringkali kita kesal karena rencana kita nggak berjalan sesuai harapan. Kita pengen cepat dapat pekerjaan, cepat berhasil, atau cepat melihat doa terjawab. Kita hidup di zaman serba cepat, sampai kadang lupa kalau proses juga penting. Kalau semua langsung datang sekarang, bisa jadi kita malah belum cukup siap untuk menerimanya. Tuhan tahu kapan hati kita benar-benar siap dan kapan situasi paling tepat untuk semuanya terjadi. Tuhan itu seperti lagi menyusun puzzle besar dalam hidup kita. Waktu kita lihat satu keping aja, semuanya terasa nggak masuk akal. Kadang bentuknya aneh dan bikin bingung. Tapi Tuhan melihat gambar utuh yang belum bisa kita lihat sekarang. Nanti suatu hari, kita bakal sadar kalau ternyata nggak ada proses yang sia-sia. Sambil menunggu jawaban Tuhan, jangan sampai hati kita mati. Jangan karena doa belum dijawab, lalu kita berhenti percaya. Kita tetap bisa bertumbuh di masa penantian. Kita bisa belajar lebih sabar, lebih kuat, dan lebih dekat sama Tuhan. Kadang musim yang paling sepi justru jadi tempat Tuhan membentuk hati kita jadi lebih dewasa. Karena itu, teruslah lakukan hal baik walau belum melihat hasilnya sekarang. Tetap setia dalam hal kecil dan tetap berjalan bersama Tuhan. Jangan ukur kasih Tuhan cuma dari cepat atau lambatnya jawaban doa. Bisa jadi suatu hari nanti kita akan melihat ke belakang lalu berkata kalau semua proses itu memang diperlukan. Dan saat itu kita akan sadar kalau Tuhan sudah mempersiapkan kita sejak lama untuk waktu yang tepat.

Kadang kita mikir panggilan Tuhan itu harus datang dengan cara yang heboh. Harus ada momen besar yang bikin hidup langsung berubah total. Kita ngebayangin semuanya bakal terasa jelas, megah, dan penuh kejutan. Padahal kenyataannya seringkali jauh lebih sederhana. Tuhan sering bekerja lewat hal kecil yang kelihatannya biasa aja di mata orang. Kalau lihat hidup Esther, perjalanannya juga enggak langsung wow dalam semalam. Dia enggak tiba-tiba jadi pahlawan tanpa proses panjang. Esther mulai semuanya dengan taat pada Mordekai, belajar rendah hati, dan menjaga sikapnya. Dia menjalani hari demi hari dengan kesetiaan kecil yang konsisten. Dari luar mungkin kelihatan biasa, tapi Tuhan sedang menyusun sesuatu yang besar lewat langkah kecil itu. Seringkali kita terlalu fokus sama hasil akhir sampai lupa menghargai proses. Kita pengen cepat tahu tujuan hidup kita. Kita pengen langsung ngerti kenapa Tuhan taruh kita di tempat yang sekarang. Akhirnya kita gampang kecewa waktu hidup terasa monoton dan gak ada perubahan besar. Padahal bisa jadi justru di momen biasa itulah Tuhan lagi membentuk hati kita pelan-pelan. Ada hari ketika bangun pagi terasa berat banget. Tugas numpuk, hubungan sama orang lain gak enak, atau hati lagi capek sendiri. Dalam keadaan kayak gitu, memilih tetap jujur, tetap baik sama orang, dan tetap berdoa sebenarnya bukan hal kecil. Itu langkah iman. Mungkin gak ada yang notice, gak ada yang ngasih aplaus, tapi Tuhan lihat semuanya dengan jelas. Kadang kita ngerasa hidup orang lain lebih keren dan lebih cepat maju. Media sosial bikin semuanya kelihatan instan dan penuh pencapaian. Kita jadi bertanya-tanya, kenapa hidup kita jalannya lambat banget? Kenapa doa kita belum dijawab seperti yang kita harapkan? Padahal Tuhan gak pernah buru-buru dalam membentuk seseorang. Tuhan lebih peduli sama akar daripada sekedar hasil yang kelihatan di permukaan. Dia mau kita punya hati yang kuat, bukan cuma pencitraan rohani yang kelihatannya bagus dari luar. Karena itu Tuhan sering melatih kita lewat rutinitas sederhana. Lewat kesabaran saat keadaan gak sesuai harapan, lewat kesetiaan saat gak ada yang melihat. Semakin kita belajar taat dalam hal kecil, semakin kita sadar kalau Tuhan benar-benar setia. Kita mulai melihat bagaimana Dia membuka jalan sedikit demi sedikit. Kadang bukan dengan cara spektakuler, tapi lewat pertolongan kecil yang datang tepat waktu. Lewat kekuatan baru saat kita hampir menyerah. Lewat damai yang muncul di tengah pikiran yang berisik banget. Menjalani panggilan Tuhan bukan soal siapa paling cepat atau paling terkenal. Ini soal siapa yang mau terus berjalan bersama Tuhan walau jalannya belum jelas sepenuhnya. Ada hari ketika langkah kita terasa kecil banget. Ada hari ketika kita cuma bisa bertahan dan gak menyerah. Tapi di mata Tuhan, kesetiaan seperti itu berharga banget. Makanya kita gak perlu minder kalau hidup terasa biasa aja sekarang. Jangan takut walau perjalanan kita belum kelihatan hebat. Tuhan bisa memakai proses sederhana untuk membawa kita ke tempat yang luar biasa. Yang penting jangan berhenti melangkah dan tetap lakukan yang benar walau pelan. Suatu hari kita akan melihat ke belakang dan sadar kalau selama ini Tuhan yang menopang setiap langkah kita dengan setia.

kamu telah mendengarkan Youth Camp yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 2 RRI Tual. Punya pertanyaan, komentar, atau saran? Hubungi kami melalui WhatsApp di 0819-269-1000. Sampai jumpa di episode Youth Camp berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 2 RRI Tual. Tuhan Yesus.

0: Iya, teman terbaik dimanapun kamu berada. Demikian tadi sudah kita ikuti bersama Youth Camp untuk edisi spesial hari ini, hari Minggu, tanggal 31 Mei tahun 2026. Terima kasih atas kebersamaan teman terbaik yang tetap setia memilih mantangin Pro 2 FM hingga saat ini. Kak Oda informasikan untuk teman terbaik bahwa bentar lagi kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Kita akan menyiarkan paket acara Pro Indie untuk edisi hari ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap

mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Iya, balik lagi Pro 2 RRI Tualdi Langgur menyapa teman terbaik setelah kita ikuti bersama paket acara Indo Pro Indi Pro 2 Jakarta. Nah, kawannya kembali hadir temani teman terbaik untuk edisi malam ini. Kita akan melanjutkan kebersamaan dalam paket acara Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
0: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.
2: 94,5 FM, Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.
3: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: lagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: apa.
1: Iya, teman terbaik dimanapun kayak mau berada. Satu sajian informasi hadir di menit ke-26 bergeser dari jam 10 malam kali ini. Menteri Keuangan Purbaya minta mulai besok eksportir patuhi aturan baru. Nah, teman terbaik, ketentuan baru penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau biasanya disingkat DHESDA ini resmi berlaku mulai Senin 1 Juni 2026. Dasar hukum implementasinya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026. Menkeu Purbaya minta para eksportir mematuhi ketentuan itu. Eksportir sektor non-migas diwajibkan menempatkan 100% DHESDA pada rekening khusus di dalam negeri selama minimal 12 bulan. Sementara itu, eksportir sektor migas wajib menempatkan sedikitnya 30% DHESDA selama paling singkat 3 bulan. Nah, penempatan DHESDA lanjut Purbaya dilakukan melalui bank-bank BUMN, diantaranya Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Pemerintah juga membatasi konversi DHESDA dari valuta asing ke rupiah maksimal sebesar 50%. Penempatan devisa di dalam negeri juga akan memperkuat likuiditas valuta asing atau falas utamanya dalam dolar Amerika Serikat sehingga dapat mendorong stabilitas nilai tukar rupiah. Meski penerapan kewajiban yang lebih ketat terkait penetapan penempatan DHESDA, pemerintah ini tetap memberikan relaksasi bagi eksportir tertentu, khususnya sektor pertambangan non-migas yang dilakukan oleh eksportir dengan afiliasi negara yang memiliki perjanjian bilateral, kesepahaman, atau kesepakatan perdagangan dengan Indonesia. Dalam skema tersebut, eksportir diperbolehkan menempatkan sebagian DHESDA pada rekening khusus di luar ketentuan umum. Mereka dapat menempatkan falas minimal 30% selama 3 bulan dan melakukan penukaran falas pada bank selain bank BUMN. Pemerintah juga menyatakan akan memberikan insentif perpajakan bagi eksportir yang mematuhi ketentuan baru penempatan DHESDA. Insentif diberikan dalam bentuk tarif pajak penghasilan atau PPH yang lebih rendah atas penghasilan dari instrumen penempatan DHESDA. Menkeu Purbaya juga menegaskan teman terbaik akan melakukan pengawasan penempatan DHESDA di bank-bank BUMN. Ya, itu dia satu sajian informasi sudah hadir ke ruang dengar kamu. Selanjutnya masih ada lagi nomor-nomor manis pilihan temani suasana malam yang kian larut ini.

0: capeknya.
1: Benar-benar bikin capek hari ini.
0: Aduh, capek.
1: Dek?
0: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya.
0: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kabur, masih muda.
0: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
0: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh, gitu.
0: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan.

0: Iya, sayang.
1: Sayang, kamu di mana? Kok belum pulang?
0: Aku lagi meeting sebentar.
1: Gak jadi makan di rumah.
0: Nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu ya.
1: Iya, ya udah, nggak apa-apa kok.
0: Yaudah ya sayang ya, udah saya.
1: Iya.

0: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.

0: judul Eskado di Tengah Gelisah.
1: Wah, wah, wah, mau wawancara pakai baju gitu. Gimana nanti kesannya?
2: Kenapa? Pakaian saya kan baik-baik saja. Yang lebih penting menurut saya adalah kemampuan dan pengalaman yang meyakinkan.
1: Heh, kalau ada orang dalam, gampang kok. Pengalaman dan kemampuan mah belakangan.
3: Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah hadir. Yuk mulai dengan perkenalan singkat.
2: Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan saya Asri Larasati, saya lulusan desain komunikasi visual. Saya juga berkepribadian tenang, tetapi saya dapat beradaptasi dengan cepat dan bekerja sama dengan baik.
3: Oke baik, terima kasih banyak. Silahkan untuk kandidat 2.
4: Nama saya Rina Bu, saya fleksibel sih orangnya. Pastinya gampang bergaul juga. Belum banyak pengalaman, tapi yakinlah bisa cepat belajar.
3: Oke, baik. Saudari Asri dan Rina, apakah kalian memiliki pengalaman kerja di bidang terkait?
2: Baik, izin menjawab ya, Bu. Selama 3 tahun terakhir ini, saya bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kreatif. Saya juga terbiasa mengerjakan branding, desain media sosial, serta visual kampanye promosi. Selain itu, juga saya pernah memimpin tim kecil untuk proyek rebranding sebuah perusahaan. Dan alhamdulillah, berhasil meningkatkan engagement klien hingga 30%. Pengalaman ini membuat saya terbiasa berpikir kreatif sekaligus mengelola proyek dengan terstruktur.
3: Menarik. Bagaimana dengan saudari Rina?
4: Saya belum ada pengalaman formal sih, Bu. Tapi ini kayaknya hal-hal dasar deh. Pasti bisa lah, sambil jalan juga beres. Lagian kalau ada yang susah atau aku nggak bisa kan tinggal tanya langsung ke Pak Direktur.
3: Oke. Lalu menurut kalian, seberapa penting sih penampilan dalam pekerjaan?
2: Izin menjawab, Bu. Penampilan memang penting sebagai kesan pertama. Tetapi, menurut saya, yang lebih penting adalah kualitas kerja dan konsistensi.
3: Baik. Bagaimana dengan Rina?
4: Menurut saya, penampilan sih gampang dipoles nanti ya. Ada yang lebih penting, yaitu koneksi, siapa yang kita kenal. Nah, kebetulan, di sini ada om saya yang jadi direktur. Jadi, menurut saya, itu lebih penting sih dari sekedar gaya atau pengalaman.
3: Baik, teman-teman. Sesi wawancara kalian sudah selesai. Silahkan tunggu di luar untuk pengumumannya.
2: Terima kasih, Bu.
4: Terima kasih.

0: Oke, setelah kami pertimbangkan teman-teman, keputusan manajemen menetapkan bahwa kandidat yang diterima adalah saudari Rina. Selamat bergabung dengan perusahaan kami ya.
1: Maaf Bu, boleh saya tahu alasannya? Kenapa saudari Rina yang bisa keterima di perusahaan ini?
0: Keputusan ini sepenuhnya mengikuti arahan dari atasan. Jadi, sifatnya sudah final, tidak bisa diganggu-gugat. Meskipun, saya tetap menghargai pengalaman serta jawaban yang Anda sampaikan.
2: Kan kayak yang udah saya jelasin, om saya direktur di sini. Jadi, taulah hasil akhirnya gimana.
1: Ternyata sejak awal hasilnya udah ditentukan. Dari awal aku udah berusaha maksimal jawaban semua pertanyaan dengan tenang, ceritain pengalaman kerjaku dengan jelas. Tapi nyatanya yang kepilih tetap aja Rina. Alasannya cuma karena punya orang dalam.
3: Es kadonya Neng?
1: Boleh deh Pak, satu biar adem gak kayak hati saya.
3: Waduh, emangnya kenapa, Neng?
1: Ini loh, Pak. Tadi saya habis wawancara. Jawaban saya tuh udah jelas, pengalaman juga ada. Tapi tetap aja kalah sama yang punya orang dalam. Padahal saya sudah sesuai dengan persyaratan mereka. Rasanya usaha saya sia-sia selama ini.
3: Yowes, sabar ya, Neng. Saya ngerti banget rasanya. Dulu, waktu muda, saya juga ngalamin. Udah siapin portofolio, latihan jawab pertanyaan. Tapi kalah sama orang yang punya kenalan di dalam. Ya lama-lama saya capek sendiri.
1: Wah, jadi Bapak juga pernah ngalamin hal yang sama?
3: Lah iya, berkali-kali coba daftar kerja kantoran, tapi selalu mentok gara-gara orang dalam. Akhirnya saya pilih buka usaha kecil-kecilan. Ya awalnya sih malu, tapi ya lama-lama saya sadar rezeki itu bukan cuma lewat kantor. Yang penting halal dan bisa bikin hati senang toh.
1: Ternyata masalah kayak gini udah dari lama ya, Pak?
3: Banyak, Neng. Bapak yakin kamu juga bakal nemu kok jalannya. Kadang kita ditutupin dari satu pintu biar bisa nemuin pintu yang lain yang lebih cocok buat kita. Ya udah, saya lanjut dagang dulu ya, Neng.
1: Hati-hati ya, Pak. Aku baru sadar, ternyata dunia kerja kadang gak adil ya. Dari persyaratan yang gak masuk akal, dan belum lagi kecurangan yang melalui orang dalam. Tapi hari ini aku belajar dari Pak Tatang, kalau jalur resmi terasa berat, bukan berarti menyerah. Tapi masih ada jalan lain untuk berkarya dan mencari rezeki yang halal. Yang penting tetap jujur, rajin, dan percaya bahwa setiap orang punya jalannya sendiri.
4: Demikian Bini Drama Radio dengan judul Eskado di Tengah Gelisah, diperankan oleh Sarah Nur Fitria sebagai Astri, Sobilatul Fadilah sebagai Rina, Heru Wahyono sebagai Tatang, Evania Sema sebagai HRD. Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Penulis naskah Sobilatul Fadilah dan Sarah Nur Fitria. Teknik dan montase Ahmad Doni Agung. Sutradara Dewi Puja.

Iya teman terbaik, dimanapun kamu berada, mahal ini dengan bohongi hati menjadi koleksi pamungkas kita di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Untuk edisi malam ini kita akan jumpa lagi di edisi Jaga Malam selanjutnya. Dan untuk teman terbaik di manapun berada, kau nakasih ada aku menjauh. Iya, paket acara jazz musik ya untuk temani kamu hingga jelang jam 12 nanti. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

0: kecil-kecil tapi hebat.
1: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di RRI Digital nih. Personalisasi banget.
2: Lah iyalah bro, aplikasi RRI Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
1: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
2: Jadi gini, aplikasi RRI Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
1: Oke deh.
2: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Lima FM, Pro 2 RRI Ritual, The

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kamu berhak mendapatkan...
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk menghindari DBD.

yang sudah hadir kurang lebih sejam ya kebersamaan kita. Kita tutup jazz musik malam ini dengan Ghea Indrawari. Apa itu konsep bahagia? Ya tentunya kita semua punya pandangan tersendiri ya terkait dengan konsep bahagia ini. Kaona yakin kamu di sana juga punya dan saat ini sementara menikmati apa itu bahagia. Kita akan ketemu lagi di Jazz Musik edisi mendatang. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat dan kita akan jumpa lagi di edisi mendatang.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Hari Minggu tanggal 31 Mei tahun 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi mulai pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya, sebelum berpisah, kami yang bertugas, penyiar Anda, Ona Rahawarin, bersama rekan operator studio Petu Sailolin, dan yang bertugas di pemancar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia Tual Program 2.

Selamat pagi teman Pro2 FM di seluruh Kepulauan Nusantara. Bagian mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Pergama 2 di Pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Pro2 pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 1 bulan Juni tahun 2026. Teman Pro2, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz RRI Dual di Langgur. Sudah jam 5 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Teman terbaik. Di jalan pagi hari ini saya akan lengkapi pilihan lagu jazz musik untuk mengantarkan kita hingga sampai jam 6.00 waktu Indonesia Timur.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Mudamu sebelum tuamu. Sehatmu sebelum sakitmu. Kayamu sebelum miskinmu. Waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

Fajar adalah kesempatan untuk menilai diri sendiri tentang seberapa dekat dirimu dengan Tuhan, seberapa besar Anda menginginkan.

0: Luar biasa.
1: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
0: Itu ada pahlawan.
1: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
0: Ajak foto tuh anak itu.
1: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
0: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
1: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
0: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
1: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
0: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya. 94,5 FM.

bersama secangkir kopi, harum aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, try.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Matahari mulai terbangun dari peraduannya, memancarkan sinarnya yang menghapus titik-titik embun di dedaunan, menghangatkan tubuh dari udara dingin,

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
4: 94,5 FM Pro 2 RRI Ritual. Teman terbaik kamu.

Hai, selamat pagi. Hello, pagi-pagi di pagi hari dengan cuaca yang cerah banget untuk hari ini. Awal pekan Senin, apalagi awal pada bulan Juni tahun 2026. Segala perjalanan kehidupan untuk di bulan Juni ini selalu tetap semangat dan berkah melimpah ya untuk rezeki yang di bulan Juni ini, teman terbaik berdua FM. Pagi-pagi buat kamu yang udah terbangun, yang lagi menghirup udara segar pagi hari ini dengan melakukan olahraga pagi, jalan santai. Iya, semangat ya buat kamu di pagi ini. Dan juga buat kamu juga teman terbaik yang lagi menyambutnya udara-udara segar pagi ini. Kita di sepada pagi hari ini, saya akan temani dengan beberapa tips buat kamu manfaatnya udara pagi untuk kesehatan kamu seperti apa. Kita break dulu lagu berikut ini.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM. Pagi. Semangat ya pagi hari ini dengan cuaca yang bersahabat. Teman terbaik, menghirup udara pagi secara rutin yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, apalagi menyehatkan fungsi paru-paru, ya, serta juga menjaga kesehatan mental. Secara optimal ya teman terbaik, udara pagi hari terutama antara jam 5.30 hingga jam 7.00 ini cenderung masih bersih dan terbebas dari kepungan polusi kendaraan bermotor. Dan teman terbaik, manfaat utama bagi kesehatan fisik, memperkuat imunitas yaitu pasokan oksigen ya, membersih, mengoptimalkan fungsi sel darah putih, membunuh kuman, bakteri, dan infeksi penyakit. Apalagi utama bagi kesehatan fisik juga yaitu detoksifikasi paru-paru. Udara yang minim polutan membantu saluran pernapasan ya, melebar secara penuh dan merangsang proses pembersihan paru-paru secara alami. Ya, menjaga kesehatan jantung ya, minimnya paru-paru polusi di pagi hari membantu menstabilkan detak jantung serta menjaga tekanan darah tetap normal. Dan teman terbaik, meningkatkan energi oksigen berkualitas tinggi yang diserap tubuh mendukung proses metabolisme untuk menghasilkan energi yang maksimal sepanjang hari. Ya, itulah manfaat dari utama ya bagi kesehatan fisik. Ya, kalau bagi fungsi otak dan mental, yaitu meningkatkan konsentrasi teman terbaik. Kebutuhan oksigen otak di atas 20% ini dapat terpenuhi ya dengan baik, sehingga kamu pun menjadi lebih fokus asal bekerja atau belajar. Ya, saat bekerja atau belajar ya. Apalagi memperbaiki suasana hati. Paparan udara segar memicu tubuh melepaskan hormon serotonin, yaitu hormon yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan rileks. Teman terbaik, menghirup udara pagi juga yang bersih terbukti ya, yaitu efektif menenangkan sistem saraf dan menurunkan tingkat kecemasan. Jadi cara yang mengoptimalkan udara di pagi hari di rumah, ya, yaitu sarannya bukalah jendela rumah kamu, rawatlah tanaman-tanaman hias ya, ya apalagi letakkan tanaman pot di sudut ruangan atau pekarangan rumah untuk membantu memproduksi oksigen alami. Memperbaiki juga ventilasi, ya pastikan rumah memiliki ventilasi silang ya, yang baik agar sirkulasi udara bersih dapat mengalir tanpa hambatan. Itu ya teman terbaik, bagi kamu yang ingin mengoptimalkan manfaat ini dengan melalui aktivitas fisik, apalagi seperti olahraga atau jalan santai, dan itulah salah satu hal yang terbaik ya buat kamu untuk menghirup udara segar di pagi hari dari jam 5.30 hingga jam 7.00 waktu Indonesia Timur.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Ih, tuh muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu.
2: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.
3: 94,5 FM.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat pagi. Teman terbaik, sudah menit ke-24 di jam 6 pagi waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, manfaat jogging pagi, apalagi lari pagi ya, ini pun sangat baik untuk kesehatan holistik. Nah, olahraga ini efektif sekali membakar kalori untuk menurunkan berat badan kamu, apalagi juga menyehatkan jantung dan memicu produksi hormon endorfin yang memperbaiki suasana hati. Selain itu, paparan sinar matahari pagi juga membantu produksi vitamin D untuk tulang serta meningkatkan kualitas tidur. Dan teman terbaik, ada beberapa manfaat lari pagi yang bisa kamu dapatkan. Pertama, kesehatan jantung. Kesehatan jantung ini bisa memperkuat jantung ya, melancarkan sirkulasi darah, dan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Apalagi mengontrol berat badan kamu, teman terbaik. Membakar banyak kalori dan lemak sehingga efektif untuk program diet dan menjaga metabolisme tubuh tetap aktif. Pelepasan hormon serotonin dan endorfin ini membantu mengurangi stres, meredakan kecemasan, dan memberi energi positif untuk memulai hari. Nah, ini peningkatan mood ya. Apalagi paparan sinar matahari pagi juga merangsang produksi vitamin D, sementara gerakan lari memperkuat sendi dan memasa otot. Jadi, kesehatan tulang dan otot. Ya, membantu kamu agar tidur lebih nyenyak di malam hari nanti ya, dan juga mencegah insomnia. Teman terbaik, kualitas tidur yang lebih baik juga. Untuk lebih lanjutnya juga ya teman terbaik, apalagi dengan lari pagi yang bermanfaat untuk kesehatan kamu pagi hari ini. Jadi, jangan malas-malas ya, bangun pagi dan menikmati segala aktivitas di awal pekan. Hari ini, Senin 1 Juni 2026. Semangat ya buat kamu pagi hari ini dengan cuaca yang bersahabat, dengan udara yang segar, masih tetap terjaga pagi hari ini. Kita break lagi lagu berikutnya, masih di sepadan. Selamat pagi Pro 2.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM. Pagi-pagi semangat ya pagi hari ini teman terbaik. Teman terbaik, buat kamu yang sering menggunakan atau yang sering jalan pagi tanpa alas kaki, ya ini manfaat sekali ya untuk melatih otot dan saraf kaki kamu secara langsung. Apalagi merangsang sirkulasi darah, menyeimbangkan postur, dan yakini menetralkan radikal bebas untuk mengurangi stres dan peradangan. Manfaat utama yaitu meningkatkan keseimbangan. Kaki ini memiliki banyak saraf ya dan otot kecil, kontak langsung dengan permukaan melatih koordinasi otak dan kaki. Apalagi juga tekanan atau melancarkan sirkulasi darah. Tekanan dan pijatan alami tanah pada titik refleksi telapak kaki melancarkan aliran darah, mengurangi stres, peradangan, ya, menapak langsung ya di atas tanah. Dipercaya dapat menyeimbangkan energi tubuh, membantu menuturkan atau menurunkan hormon stres, dan mengurangi radikal bebas pemicu nyeri. Teman terbaik, ini juga bisa mengurangi nyeri otot dan sendi. Perjalanan tanpa alas kaki memperkuat otot penyangga kaki dan postur, sehingga secara bertahap ini dapat mengurangi nyeri pada tumit, lutut, hingga punggung bawah. Ya, yang aman untuk melakukannya teman terbaik, mulailah secara bertahap ya, selama 10-15 menit, lalu tingkatkan hingga 30 menit per hari. Lakukan di area yang bersih ya, dan aman dari benda-benda tajam seperti rumput terawat atau halaman rumah. Ya, selalu cuci dan periksa telapak kaki kamu setelah selesai berjalan. Ya, teman terbaik ya. Risiko yang perlu diwaspadai seperti cedera dan luka, infeksi kulit dan parasit, kondisi medis tertentu. Jadi teman terbaik, itulah kebersamaan kita sedikit dengan sepada selamat pagi Pro 2. Beberapa tips pagi ini yang sudah saya temani kamu. Semoga awal pekan di hari ini semangat. Dan jangan lupa ya, selalu menikmati sarapan pagi di pagi hari ini. Selamat pagi buat kamu. Selanjutnya saya akan temani pilihan lagu-lagu pagi hari ini.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
4: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
5: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
4: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
5: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
4: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
5: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk apa?

0: 94,5 FM Kedua Eliani Tua.
1: Waktu memang ya berlalu dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, siang berganti malam, dan malam berganti siang. Karena waktu yang berjalan dengan begitu cepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Lakukan yang terbaik untuk
0: Sepada. Selamat pagi teman-teman.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang. Seperti apa?

Selamat pagi, teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Pagi-pagi, cuaca yang bersahabat untuk pagi hari ini dengan segala aktivitas yang temui di pagi ini, teman terbaik. Iya, teman terbaik, tanggal hari ini merupakan tanggal hari lahir Pancasila di Indonesia. Nah, teman terbaik ya, peringatan ini menunjukkan pada momen bersejarah ya, tanggal 1 Juni tahun 1945 saat Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, menyampaikan gagasan awalnya mengenai dasar negara yang diberi nama Pancasila. Dalam sidang BPUPKI, hari lahir Pancasila ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Iya, teman terbaik yang memberikan potensi libur panjang ya, yang pastinya karena ini jatuh bertepatan dengan hari Senin, ya kan? Nah, sejarah untuk mengenang momen bersejarah di tanggal 1 Juni tahun 1945, ini di mana Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI. Iya, apalagi di tema tahun ini, teman terbaik, mengusung tema Pancasila, Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Ya, kegiatannya umumnya diisi dengan upacara bendera di berbagai instansi pemerintah, sekolah, dan satuan pendidikan. Ya, teman terbaik ya, kita masih dengan pilihan lagu informasi menarik yang pasti akan saya temani kamu di pagi ini yang sudah menempatkan kita di jam 7 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Saya break dulu pilihan lagu untuk kamu pagi hari ini.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Selamat pagi, teman terbaik Pro 2 FM. Sudah menikah 11 di jam 7 pagi waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, ada satu informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Presiden Prabowo, selamat Hari Raya Waisak 2570. Iya, Budi Heraya. Teman terbaik, kepada umat Buddha, Presiden menegaskan semangat Waisak harus menjadi inspirasi memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa. Pidato Presiden disiarkan melalui tayangan video di akun Sekretariat Presiden Minggu 31 Mei 2026. Pidato itu bagian dari peringatan puncak Hari Waisak. Presiden mengatakan tema Waisak tahun ini mengandung pesan moral yang relevan bagi seluruh masyarakat. Nilai-nilai tersebut dinilai penting dalam menjaga kehidupan bermasyarakat yang damai dan harmonis. Menurut Presiden, Indonesia menjadi bangsa besar karena memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan tradisi. Meski berbeda latar belakang, seluruh rakyat Indonesia memiliki cita-cita yang sama. Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimis. Selain itu, Presiden juga menilai welas asih atau nilai welas asih, toleransi, dan kebijaksanaan dalam ajaran Buddha dapat memperkuat karakter bangsa. Nilai-nilai tersebut juga menjadi fondasi penting dalam menjaga kemanusiaan dan perdamaian. Itu yang dimana Presiden Prabowo, selamat Hari Raya Waisak, teman terbaik Pro 2 FM. Ya, pilihan informasi di pagi ini masih saya temani kamu pagi hari ini. Teman terbaik yang buat kamu udah menjalani segala aktivitas pagi ini. Semangat ya untuk hari ini.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat
1: 94,5 FM. Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.

Selamat pagi, teman terbaik Pro 2 FM masih dengan Pro 2 Radio Republik Indonesia Tual, teman terbaik. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Khidari menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri memiliki manfaat untuk Indonesia. Pendengar saya pun menanggapi kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Pati Jalal yang menyoroti Presiden Prabowo sering ke luar negeri. Disinggung soal biaya yang besar sehingga terjadi pemborosan, Khidari kembali menyinggung asas kemanfaatan pemerintah telah mempertimbangkan berbagai aspek untuk kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke luar negeri. Khidari mencontohkan kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis beberapa hari lalu. Indonesia dan Prancis menjalin kerjasama di bidang pendidikan, teknologi, pertahanan, dan sains. Selain itu, Presiden Prabowo memiliki kedekatan dengan sejumlah pemimpin seperti Presiden Prancis, Presiden Rusia, selanjutnya Presiden Amerika Serikat, dan juga Presiden Tiongkok. Kendati demikian, Khidari menyampaikan terima kasih atas kepada Dino dan masyarakat atas masukan kepada pemerintah, apalagi masukan kepada pemerintah masih relevan. Ya, teman terbaik ya, itu satu informasi di mana kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri ditegaskan untuk Indonesia.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

0: Pancasila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Nah, itu Mama bilang, ya?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat. Kerakyatan Yang Dipimpin
0: Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Pemilihan dan Perwakilan.
1: Lima. Keadilan Sosial
0: Keadilan sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh,

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat pagi. Teman terbaik masih dengan Pro 2 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, masih menghadirkan beragam informasi untuk kamu di pagi hari ini, teman terbaik. Ya, teman terbaik, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia di hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Perkirawan BMKG Anissa L. mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG, di Sumatera, Banda Aceh, Medan, dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan, Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung berawan tebal. Padang berkabut, Bengkulu udara kabur, Palembang berawan. Di daerah Jawa, Serang dan Bandung hujan dengan intensitas sedang, Jakarta hujan dengan intensitas ringan, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya berawan tebal. Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan tebal, Mataram berawan, Kupang cerah berawan, Kalimantan, Pontianak berawan, Palangkaraya, Samarinda dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Banjarmasin hujan disertai petir, Sulawesi, Mamuju, Palu, Gorontalo dan Manado hujan dengan intensitas ringan, Makassar dan Kendari berawan tebal. Maluku dan Papua, Ambon hujan dengan intensitas sedang, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Nabire hujan disertai petir. Iya, teman terbaik Pro 2 FM, itu satu informasi perkiraan cuaca ya BMKG teman terbaik pada tanggal hari ini 1 Juni 2020.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM. Pagi. Semangat ya pagi hari ini teman terbaik. Teman terbaik, tren membawa botol minum ramah lingkungan kini semakin populer di tengah masyarakat Indonesia. Khususnya di kalangan anak muda ya. Kebiasaan ini membawa botol minum atau tumbler sendiri terus mengalami peningkatan. Pergeseran tren tersebut bukan lagi sekedar soal fungsi praktis untuk membawa air minum kemana saja. Lebih dari itu, membawa tumbler sudah berubah menjadi simbol gaya hidup modern yang modis. Kesadaran lingkungan kini semakin meningkat, melansir berbagai sumber, teman terbaik. Faktor utama mendorong atau pendorong tren pemakaian sumber atau pemakaian tumbler ya, tumbler adalah meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap berbagai masalah lingkungan saat ini. Banyak orang mulai sadar ya, akan dampak buruk sampah plastik sekali pakai bagi kelestarian bumi kita. Menggunakan wadah reusable menjadi langkah kecil namun nyata untuk mengurangi polusi plastik di laut dan daratan. Apalagi kesadaran untuk berubah kini tumbuh sangat kuat, terutama di kalangan anak muda yang aktif berkampanye. Ya, teman terbaik, tampilan estetika dan gaya hidup modern. Tumbal saat ini hadir dengan beragam desain menarik sehingga terkadang fungsinya tak hanya menjadi wadah minum tetapi juga aksesoris. Banyak konten di media sosial memperlihatkan tumbler-tumbler unik dan lucu yang meningkatkan daya tariknya. Apalagi faktor ekonomi juga ya, membuat tumbler semakin digemari karena banyak kafe memberikan potongan harga khusus pelanggan. Kehadiran promo tersebut tentu menjadikannya pilihan yang jauh lebih hemat untuk pengeluaran jangka panjang kita. Nah, bahan stainless steel atau kaca juga dinilai jauh lebih aman daripada botol plastik sekali pakai. Oleh karena itu, penggunaan tumbler cukup membantu untuk mendukung kelestarian lingkungan sekaligus kesehatan pribadi. Melihat tingginya kesadaran masyarakat saat ini, tren membawa tumbler sendiri diprediksi akan terus meningkatnya ke depannya. Apakah kamu sudah punya tumblermu sendiri? Nah, teman terbaik, ini ya, penggunaan tumbler semakin populer di kalangan masyarakat. Apalagi kesadaran lingkungan menjadi alasan utama meningkatnya tren ini. Tumbler kini menjadi bagian dari gaya hidup modern.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Brand new FM. Brand new FM. Just an idiot right here.

0: dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan.
2: 94,5 FM, Pro 2 RRI.

Iya, teman terbaik Radio FM 94,5 MHz RRI Dual di Langgur. Teman terbaik, selamat pagi. Banyak orang yang sering kali merasa sangat kesal ya saat harus berdiri lama di dalam barisan panjang. Mulai dari membeli tiket wisata hingga berburu makanan favorit. Aktivitas ini memang menguras kesabaran kita. Namun, mengantre sebenarnya bukan sekedar tentang proses menunggu giliran yang membosankan. Di balik kegiatan sederhana ini, ada nilai budaya penting yang sedang diterapkan bersama orang lain. Lansir dari berbagai sumber, antrean yang terjadi karena jumlah layanan yang tersedia lebih sedikit daripada total peminatnya. Tanpa adanya sistem barisan yang rapi, situasi di tempat umum pasti akan langsung berubah menjadi kacau. Teman terbaik, mengantre jadi bentuk tanggung jawab bersama. Sebagian besar orang masih menganggap kegiatan mengantre sebagai hal sepele, yakni kewajiban biasanya agar tidak terjadi keributan di tempat umum ya. Namun, lebih dari itu, aktivitas ini sebenarnya wujudnya nyata dari disiplin serta tanggung jawab sosial kita. Lewat mengantre kita bisa belajar banyak ya, nilai penting seperti kesabaran, keadilan, hingga menghormati hak asas sesama manusia, bahkan ketertiban dalam barisan. Ini juga menjadi tolak ukur utama untuk melihat tingkat kesadaran sosial suatu bangsa. Di balik barisan yang rapi, mengantre sebenarnya menyimpan nilai keadilan sosial yang sangat mendasar. Semua orang memiliki hak setara ya untuk mendapatkan layanan yang tanpa perlu memandang latar belakang mereka. Fenomena ini, antrian panjang demi makanan viral atau vaksinasi menjadi bukti nyata. Kepedulian masyarakat terhadap sesuatu momen tersebut menunjukkan cara kita menghargai hal penting lewat proses menunggu yang penuh kesabaran. Iya, masyarakat di beberapa negara juga seperti Jepang dan Inggris sudah menjadikan kegiatan mengantre sebagai bagian dari budaya dasar. Mereka yang sangat disiplin mengantre karena menganggap hal ini tersebut sebagai bentuk penghormatan tertinggi terhadap hak sesama manusia. Teman terbaik ya, itulah masih seri disiplinkan. Inilah pentingnya budaya antre, teman terbaik Pro 2 FM.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani
2: bersepeda.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

manakah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut

Iya, teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz RRI Tual Gelanggur. Teman terbaik Balai Pemasyarakatan kelas 2 Sumlaki dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan melaksanakan sidang tim pengamat masyarakat atau permasyarakatan guna membahas rekomendasi penelitian kemasyarakatan bagi klien permasyarakatan. Sidang tersebut bertempat di Aula Bapak Sumlaki hari Jumat 29 Mei 2026. Hadir dalam kegiatan sidang tersebut, Ketua Sekretaris serta anggota TPP melakukan pembahasan terkait hasil litmas klien sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan progres program integrasi. Dalam melaksanakan pelaksanaan sidang tersebut, setiap hasil penelitian kemasyarakatan dipaparkan dan dikaji secara objektif berdasarkan data perilaku klien serta hasil pengamatan dari pembimbing kemasyarakatan.

Ya, teman terbaik, Ketua Sidang TPP Yuli Welikin mengatakan sidang TPP merupakan bagian penting dalam memastikan proses pembinaan dan pemberian hak asasi integrasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Sidang TPP juga dilakukan sebagai bentuk dari komitmen kami dalam memastikan setiap rekomendasi Litmas dapat diberikan secara objektif, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga program integrasi yang diberikan benar-benar tepat sasaran, ujarnya.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong. Pro 2 FM. Gitu loh. Teman terbaik.

Teman terbaik Pro 2 FM, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sheren Hamelinda Jawerisa, bersama Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Puskesmas Somlaki menggelar Hari Peringatan Hari Lansia Nasional tahun 2026. Dengan mengusung tema, usia boleh bertambah tetapi semangat tetap membara. Kegiatan berlangsung di halaman Gereja Sejahtera Somlaki di hari Jumat 29 Mei 2026. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua TPPKK Sheren Jawerisa. Dalam kegiatan tersebut, TPPKK melaksanakan 3 kegiatan spesial untuk kaum lansia masing-masing, launching sekolah lansia. Kegiatan senam sehat bersama dan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis sekolah lansia resmi di launching dan 3 bina keluarga atau BKL binaan, yakni BKL Lempit Lolat di Desa Olilit Barat, BKL Teyawar di Desa Rauran, dan BKL OPM Sejahtera. Satu informasi ya, di mana Ketua TPPKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar launching bina keluarga lansia.

0: Nikah naik kereta api, kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia.
1: 94,5 FM. Pro 2.

Teman Terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz, satu informasi teman terbaik. Mayat seorang bayi baru lahir ditemukan warga di kompleks Wersten, Langgur pada hari Sabtu 30 Mei 2026 sekitar jam 15.30. Penemuan mayat ini menggegerkan warga sekitar. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas piket Polres Malang turun langsung ke TKP guna melakukan pengecekan dan tindakan kepolisian. Berdasarkan keterangan saksi Enos Singering dan Francisca Singering, awalnya anak mereka bersama teman-temannya melihat seekor anjing yang sedang menggali pasir. Kemudian saat didekati terlihat kaki bayi, sehingga anak-anak tersebut memberitahukan kepada orang tuanya. Setelah menerima informasi tersebut, saksi yang tidak percaya segera menuju lokasi dan menemukan benar adanya mayat bayi laki-laki dalam timbunan pasir tersebut. Kemudian setelah dikeluarkan, para saksi sepakat untuk melaporkan penemuan tersebut. Selanjutnya sekitar jam 15.50 waktu Indonesia Timur, para saksi langsung mendatangi Polres Maluku Tenggara untuk melaporkan kejadian tersebut. Personil Polres Maluku Tenggara segera merespon laporan tersebut dan melakukan evakuasi terhadap mayat bayi ke RSUD Karel saat setubun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, satu informasi ya teman terbaik, di mana Polres Malara selidiki penemuan mayat bayi yang gegerkan warga Langgur. Oke, selanjutnya teman terbaik, saya akan lengkapi pilihan lagu-lagu pagi ini untuk kamu. Sudah menikah 53 ya. Selamat pagi, salam sehat, dan tetap semangat.

0: you picked up.
1: Call me when you break up, unless you found the person.
2: Iya, teman terbaik Pro 2 FM, satu lagu ini menjadi akhir bersama saya ya untuk di pagi hari ini. Dan teman terbaik selanjutnya ada Kakak Jo temani kamu di acara selanjutnya. Selamat pagi, sampai jumpa lagi. Bye bye.

0: terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman perdua. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Spada. Selamat pagi teman perdua.
2: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz perdua RTO teman terbaik kamu dan selamat pagi ya. Iya, jumpa lagi bareng Kajo ya, kita bersama lagi dan bersama kita di awal bulan Juni ya, tepatnya 1 Juni 2026. Yang momen penting di hari ini ya, tentang hari lahirnya Pancasila ya. Oke, dan kita di Spada Siasin Astacita.

balikan nilai Pancasila ya. Ini udah sebenarnya sebagai penerus bangsa memiliki peran yang sangat penting ya dalam melestarikan dan juga mengembangkan nilai Pancasila di tengah arus globalisasi dan juga perkembangan teknologi yang lebih cepat.